0: Bar, Bufala Burubani, ni stesheni moja tu, 91.7, Mazingira FM.
1: Tumetoka kuwasikiliza Njiro SD Kwaya wimbo Tustusi, na kwa sasa tuwasikilize Mbiu SD Kwaya nimejifunza.